0: Everybody got something new.
1: At Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoit. Like our fan page, Inspiratoit. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be
2: Kau tidak setia. Pantas kau tidak pernah membalas surat-suratku.
3: Tidak. Kau sendiri yang tidak pernah membalas surat-suratku.
2: Bohong. Kau yang tidak pernah membalas surat-suratku.
3: Kau.
2: Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang dicapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan.
3: Tapi, Roma, semua ini kulakukan karena...
2: Karena kau tidak menyintai aku lagi?
3: Bukan begitu, Roma.
2: Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita?
3: Tidak, Roma.
2: Hukum, Ani.

penonton, sepertinya peserta kita sudah ketakutan dan menyerah. Nampaknya ada penampakan di sana. Doa ini penonton.

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

sesi ghost session untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensi sobat inspiratif semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Maafkan atas ketidaknyamanannya karena gangguan koneksi. Sampai jumpa lagi di sesi ghost session mendatang dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Ilusi pamit undur diri. And tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
12: Ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Ajari aku menggunakan pena. Akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Jauh.
1: Aku ingin mencintaimu seperti kala kita belum bersatu. Di mana setiap malam aku duduk mengadu tentang perasaan yang tak kunjung bertemu, tentang kepastian yang saling tumbuh. Perasaan yang sama tidak serta-merta membuat dua orang bersatu, karena setiap perasaan memerlukan kepastian, memerlukan kesaksian, memerlukan ikatan. Kukira di antara kita ada jarak. Kamu tahu seberapa jauh jarak di antara kita? Hanya sebaris kalimat dan sebaris jawab.

wis ku akui bahwa aku pengecut. Untuk menciummu

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di
1: Inspiratius.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Baiklah, pada malam hari ini, Blue Station, ilusi akan mengulas kemistisan alas.

atau jalur alas roban adalah salah satu jalur yang terkenal dengan tanjakannya yang cukup curam dan medannya berkelok-kelok. Di kanan dan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi, layaknya lewat di tengah hutan. Ya, memang kondisinya masih seperti hutan lentera gitu. Sehingga membuat merinding siapapun yang melintasi jalur ini. Serta minimnya penerangan jalan juga membuat suasana seram makin melekat dengan kawasan ini. Perlu diketahui juga, jalan alas roban ini dibangun pada masa penjajahan VOC dan merupakan dari jalan Pos de Groot Posek dan sekarang ini dikenal dengan alas roban. Jalur penghubung Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman Willem Daendels yang memperkerjakan rakyat Indonesia secara paksa.

Jalur ini berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang. Jalur ini pun merupakan bagian dari jalur Pantura.

Misalnya nih, ketika kita hendak bepergian dari Kendal menuju Pekalongan, kita harus melewati kawasan Alas Roban ini. Alas Roban merupakan salah satu area rawan macet di jalur Pantura, Pulau Jawa. Karena medannya yang cukup sulit, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bentuk jalan yang menikung dan menanjak, serta minimnya penerangan, membuat kendaraan besar seperti truk pengangkut barang harus ekstra hati-hati saat melintasinya. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kemacetan panjang saat arus lalu lintas sedang padat, seperti saat musim mudik lebaran. Tak jarang pula, kecelakaan kendaraan sering dijumpai di area ini. Dan konon, Alas Roban merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah.

risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif. Jalur Alas Roban ini dibagi menjadi 3 jalur yang kiranya bisa dilewati.

Pertama, yakni Jalan Poncowati atau Jalan Sentul, alas roban jalur lama. Kedua, Jalur Lingkar Selatan. Dan yang ketiga, Jalur Utara atau Jalur Pantura. Jalur lama biasanya banyak dilewati truk gandeng dan bus. Jalur selatan juga dilewati truk besar. Sedangkan jalur utara dilewati oleh kendaraan pribadi dan roda 2.

karena seringnya terjadi kecelakaan. Kawasan ini dirasa angker oleh penggunanya, pengendara atau sopir yang sedang melintas. Seperti cerita berikut yang ilusi kutip dari akun Twitter @baryoism. Ia menceritakan kisah sopirnya yang sering motoran melintas di jalur alas roban.

pemotor ini sering kali mengalami kejadian mistis. Yang juga orang lain alami ketika melintasi alas roban. Ada satu cerita yang masih melekat sampai sekarang. Cerita warung goib.

Cerita tersebut berawal saat pemotor ini harus menghentikan motornya karena ban motornya tiba-tiba kempes.

Ketika itu juga, dirinya memilih untuk pergi ke sebuah warung yang berada di sekitar jalan tersebut. Di warung, pemotor ini beli kopi, gorengan, dan mie instan. Sempat juga ngobrol-ngobrol sama yang punya warung, sambil menunggu siapa tahu temannya ada yang lewat.

Setelah ngobrol dan menunggu beberapa lama, dirinya merasa kecapean dan mengantuk. Akhirnya, pemotor ini pun minta izin ke ibu yang punya warung untuk tiduran di warung tersebut.

Ketika terbangun, sontak dia kaget. Karena ia mendapati dirinya sedang tiduran di semak pinggir jalan. Dan warung itu sudah enggak ada.

Tapi uniknya, baju kemeja yang ia kenakan di balik jaket tiba-tiba hilang.

menurut si pemotor. Kemeja tersebut dipakai oleh hantunya untuk membayar makanan dan minuman yang belum dibayar ketika dirinya tertidur.

Selama beberapa hari, si pemotor ini dimimpiin oleh ibu yang jaga warung itu. Di mimpinya, ibu itu sangat baik dan gak ganggu sama sekali. Tapi tetap aja bikin risih. Dan mimpi tersebut menghilang ketika orang tuanya meminta bantuan kepada seseorang yang lebih berpengalaman.

pesan seseorang yang berpengalaman kepada si pemotor. Pemotor itu diminta nyekar atau tabur bunga dan kirim doa di lokasi ia nemuin warung itu. Katanya ibu itu dulu hidup sendirian, lalu tinggal dan jualan di warung itu. Ibu itu meninggal tertabrak bus yang mengalami kecelakaan tunggal. Sewarung-warungnya ikut hancur.

Mungkin juga karena sudah adanya jalur alternatif. Terkadang jalur ini cukup sepi. Pada malam hari, tak jarang kabut turun menyelimuti jalan, sehingga mengganggu konsentrasi pengendara dan jarak pandang. Meskipun terlihat baik-baik saja ketika melintasi jalur ini, setidaknya pengendara memastikan kendaraannya dalam kondisi baik. Pengendara juga harus menyiapkan fisik yang baik. Jangan berkendara dalam keadaan lelah atau mengantuk. Hilangkan pikiran negatif dan jangan terlalu memperdulikan jika ada keanehan.

Seremnya lagi, seringnya terjadi tindak kriminal di sekitarnya. Menurut berbagai sumber, tempat ini menjadi tempat bagi begal atau perampokan. Dan sempat beredar kabar, alas roban menjadi tempat pembuangan mayat korban kejahatan. Jadi dimanapun tempatnya, tetap fokus selama berkendara. Dan demi keamanan, sebaiknya melintasi jalan alas roban.

Baiklah, ilusi tambahkan cerita horor yang lain. Cerita ini bertemakan hantu wanita itu menyerupaiku.

Aku merupakan seorang jomblo yang menghabiskan sepanjang akhir pekan di sebuah ruangan kontrakan yang tidak terlalu besar. Berbagai kegiatan sudah aku lakukan agar tidak jenuh. Mulai dari membaca buku, bermain game, hingga olahraga jempol di medsos. Namun, tetap saja, hari Sabtuku selalu terasa membosankan. Nyatanya benar bahwa status jomblo itu rasanya seperti hidup tak berwarna.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Pasalnya, lokasi kontrakan memang tidak jauh dari masjid, sehingga suara apapun dari toa akan terdengar jelas. Dengan kondisi masih setengah sadar, aku berusaha bangun dari posisi rebahanku.

entahlah, menang door prize atau masuk ke ranking 1 atau masuk ke sebuah lembaga atau masuk ke sebuah universitas atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya...

0: now. Don't wait for me. I won't give what you need.
1: Okay.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rasacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _ Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

tidak punya alat musik, hanya ada sebuah gitar tua milik kantor B dan K. Tapi itu satu-satunya sarana yang saat ini aku punya. Jadi ya sudah, aku pakai saja. Oh yeah. Tapi mohon maaf para pendengar, gitar ini cuma punya satu senar. Jadi hanya dengan gitar satu senar aku coba untuk berkarya. Jadi orang memang harus kreatif. Gitar satu senar bukanlah halangan aku buat lagu dengan gitar satu senar. Yeah. Gitar satu senar bukan halangan, anggap saja dengan gitar satu senar. Seperti hidup dengan azas tunggal, jadi memang enggak boleh ada perbedaan. Padahal dengan gitar satu senar aku mainkan banyak sekali nada. Jadi biar hanya dengan gitar satu senar, perbedaan tetap kita rasakan.

apa? Sekarang semua harus seragam. Padahal gitar satu senar bisa memainkan banyak sekali nada, dan orang itu kan tidak satu senar. Jadi kenapa? Kenapa? Aku bertanya, bagaimana kalau aku tidak mau seragam? Wah, itu sih gak mungkin, payah deh. Mampus aja loh.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin lipstick token. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Yang perlu diingat, kondisi ini menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Sebenarnya penyebab PTSD ini belum bisa dipastikan secara jelas. Namun para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat ancaman kematian, luka parah,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspiratif, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

not sure I understand.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Radio. Memutarkan lagu-lagu terbaik.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sevan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: kabar?
1: Baik.
0: Oke, kenapa? Goyang Karawang.
1: Oke,
0: Goyang Karawang ya. Sebuah lagu Goyang Karawang untuk Anda semua bersama Avita siang hari ini. Kenapa saya?

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Dan Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: ke sebuah aktivitas yang kita jalani dalam satu bulan, berpuasa atau memperbaiki diri dalam satu bulan, dan kita masuk ke hari di mana kita merayakan kemerdekaan atau merayakan kemenangan melawan hawa nafsu atau tabiat-tabiat kita yang buruk gitu. Nah, di momen-momen Lebaran ini pasti tentunya kita disibukkan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas gitu ya. Nah, kegiatan dan aktivitas yang direncanakan atau kegiatan dan aktivitas yang dispesialkan gitu ya, itu biasanya juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu. Kita masuk ke pra lebaran atau sebelum lebaran. Biasanya 10 hari sebelum lebaran atau minggu-minggu terakhir waktu kita berpuasa gitu, kita biasanya disibukkan oleh persiapan untuk memasuki hari kemenangan gitu. Saya tahu mungkin banyak di antara kalian atau di antara keluarga kalian begitu ya, yang sedang repot-repotnya mempersiapkan hari raya kemenangan, yang dimana entah itu banyak banget kegiatan yang akan dipersiapkan untuk menyambut bulan atau hari kemenangan. Entah itu bikin kue, entah itu kerja lebih keras, entah itu nungguin THR, entah itu beli baju, entah itu ngecat rumah atau dan lain-lain gitu ya. Tentunya hal-hal yang seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu juga berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Mungkin gak semua orang yang merasakan ini, tapi memang ada beberapa individu yang merasakan bahwa ketika aktivitasnya berubah, itu dia juga merasakan goncangan mental di situ. Saya tahu bahwa 10 hari sebelum Lebaran adalah sebuah hari menuju kemenangan yang harusnya kita harus bersuka cita gitu ya. Tapi berbeda dengan individu-individu lain yang memang gak menyadari bahwa 10 hari sebelum Ramadan itu adalah sebuah hari krusial di mana kita harus lebih mempertahankan mental kita agar lebih baik lagi, atau mempertahankan mental kita agar tetap seperti biasa gitu. Apalagi di Lebaran kali ini, Lebaran yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin aktivitasnya enggak seintens ketika kita tidak di masa pandemi ini. Cuman yang mau saya tekankan adalah perubahan aktivitas yang terjadi selama sebelum Lebaran ini juga.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id, ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia Inspiradio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
11: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
8: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
12: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
13: Karena apa?
4: sesuai anjuran pemerintah.
6: Buat bekerja di rumah,
8: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
6: social distancing,
12: terus
13: physical distancing,
12: terus pakai masker.
14: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
15: Penting itu, penting.
12: Dan yang terpenting,
16: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
17: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
18: Jaga kesehatan ya.
19: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
20: Punya motivasi hidup yang tinggi.
21: Always berpikir positif.
14: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
16: pada tim kesehatan
22: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
4: Cut, salah.
16: Keliru, cuk.
4: Pandemi ini bakalan berakhir.
16: Pandemi ini berakhir, amin.
22: Kami dari Inspiradio
4: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
14: 1441 Hijriah.
18: Semoga puasanya lancar,
16: pahalanya meningkat,
22: gak bolong-bolong.
6: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
16: Dan kami juga siaran di rumah aja.
18: Inspiradio.
23: Inspiradio. Inspiradio. Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi itu.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

사랑해요. 오빠. 에이.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

media sosial, dan beberapa fenomena yang terjadi menyebabkan maraknya berbagai macam kalangan untuk mencoba self-harm ini. Lalu apa itu self-harm? Benarkah self-harm dapat menyelesaikan masalah? Apa saja ciri-ciri self-harm? Apakah self-harm termasuk dalam gangguan kesehatan mental? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian, dan inilah Mental Mantul.

Halo, halo. Selamat malam para pendengar Inspi Radio. Kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental, berbagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental. Dan tema kita pada malam hari ini adalah self harm. Gimana sih bacanya? Self harm. Ya gitulah. Tulisannya HARM. Self harm. Tapi sebelum saya masuk ke tema, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali konten-konten menarik yang akan diberikan, atau informasi-informasi yang menarik yang akan diberikan di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali program-program yang menarik, program-program yang akan menemani kalian setiap hari hingga 24 jam yang dapat menemani kalian di masa pandemi ini, begitu. Dan juga nggak ada bosan-bosannya. Saya ingatkan kepada kalian bahwa jika kalian pengen berbagi informasi, curhat, request, tanya jawab, kritik dan saran, atau apapun itu, langsung saja masuk ke inspiradio.com ID, karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan, begitu. Oke, kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu self harm. Apa sih self harm itu? Atau kalian pernah nggak sih self harm? Atau kalian punya teman, atau kenalan kalian, atau saudara dekat yang pernah melakukan self-harm, atau kalian pernah melihat orang yang pernah melakukan self-harm? Jadi sobat inspiratif, jadi self-harm ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self-harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk, seperti menyayat, membuat goresan, hingga membakar bagian tubuh tertentu. Karena empati sangat diperlukan dalam membantu orang yang menyakiti diri sendiri, begitu. Bagi sebagian orang, ini kok audionya. Bagi sebagian orang, self-harm ini adalah sebuah solusi atau jalan keluar ketika orang tersebut mengalami suatu kondisi di mana orang tersebut ini mengalami berbagai banyak emosi yang ada di dalam dirinya, yang terus dipendem, nggak bisa dikeluarin, yang keluarnya lewat self-harm ini, gitu. Sebenarnya fenomena ini dulu itu pernah viral tahun berapa ya? 2011. Pokoknya banyak banget orang-orang yang mengunggah foto waktu itu, zamannya Facebook ya. Belum ada Instagram, belum ada YouTube kalau nggak salah. I don't know. Pokoknya
Waktu itu saya lihatnya di YouTube dan banyak banget orang-orang yang apa ya, melakukan self harm ini. Jadi banyak sekali cewek-cewek atau cowok-cowok itu melukai dirinya. Jadi kayak menulis nama gebetannya, mantannya, pacarnya, atau bahkan siapa, artis-artis gitu ya, nama artis-artis atau nama idolanya gitu di tangannya. Jadi ditulis gitu, difoto, terus diupload di sosial media begitu. Apakah itu termasuk self harm? Ya bisa jadi begitu. Tapi sebenarnya self harm ini punya nama lain. Namanya adalah self injury. Jadi menyakiti diri sendiri gitu. Nah, cara menyakitinya ini ada banyak. Ada yang dipakein cutter. Jadi disayat-sayat gitu tubuhnya, pakai tangannya pakai cutter, atau ditusuk-tusuk pakai jarum, atau malah dibakar. Entah itu tangannya, entah itu, pokoknya disulut api begitu. Karena memang setiap jiwa memiliki toleransi yang berbeda dalam memahami dan menangani masalah emosinya. Beberapa orang pun mungkin terjebak dalam tindakan yang gak sehat, kayak self-harm atau menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang merasa tak ada cara lain yang bisa membantunya, bagaimana membantu orang yang menyakiti dirinya sendiri? Sorry guys, agak lemot karena memang cuaca lagi tidak bersahabat begitu ya. Jadi agak lemot. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan saya ngomongnya agak pelan atau agak lambat, karena apa yang saya baca, apa yang saya berikan buat sobat inspiratif itu apa namanya, terlambat. Bisa jadi terlambat karena memang koneksi begitu ya. Nah, self harm itu biasanya bisa dilakukan ketika orang-orang menyakiti diri sendiri karena marah dan frustasi. Sesuai namanya, self harm adalah tindakan dengan sadar menyakiti diri sendiri pada bagian tubuh tertentu. Self harm atau kadang juga disebut self injury biasanya bukanlah tindakan untuk bunuh diri. Tindakan-tindakan self harm lebih merujuk pada cara pandang seseorang untuk bergumul dengan emosi dan rasa frustrasinya yang tentu amat berbahaya. Bagi orang yang menyakiti dirinya sendiri, ia mungkin akan merasakan sensasi ketenangan dan kepuasan yang sifatnya sementara. Namun kemudian perasaan bersalah akan muncul diikuti dengan kambuhnya rasa amarah dan frustrasi yang membekap perasaannya. Self-harm atau self-injury tentunya adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri. Pelaku self-harm berisiko mengalami cedera yang parah pada bagian tubuhnya. Serta bukan gak mungkin nih buat kalian semua melakukan tindakan yang lebih jauh lagi atau yang lebih fatal gitu ya. Karena memang self-harm ini apa ya, buat orang-orang tertentu menjadi sebuah solusi begitu ketika dia tidak bisa menghadapi rasa frustasi atau emosinya begitu. Dia tidak bisa berdamai dengan keadaan di sekitarnya yang kemudian dia luapkan emosinya dengan cara seperti itu. Yang dia pikir itu adalah solusi, namun berbeda karena sebenarnya dia sedang menjalankan bom waktu
untuk dirinya sendiri dan orang lain. Begitu. Ya, karena menyakiti diri sendiri ini adalah sebuah tindakan yang apa ya? Yang tidak memperbaiki keadaan begitu. Mungkin dia akan tenang sesaat, tapi ketika dia mendapatkan emosi lagi, mendapatkan keadaan di mana dia frustrasi kembali gitu ya, dia akan menjadi apa namanya, melakukan self injury lagi gitu. Dan jika ini dibiarkan terus menerus, bukan nggak mungkin dia akan melakukan self harm yang lebih fatal lagi. Jadi misalkan kalau orang kena self harm, kemudian dia apa ya, menyayat tangannya pakai cutter gitu, digores-gores-gores-gores, walaupun nggak berdarah gitu ya, disayat-sayat-sayat-sayat-sayat. Tapi ketika pada kondisi tertentu, jika orang itu mengalami kejadian yang membuatnya emosi kembali gitu ya, dia akan menyakiti dirinya lebih jauh lagi gitu. Mungkin yang pertama menyayat tanpa tanpa mengeluarkan darah. Tapi kemudian lambat laun dia mulai ketagihan dan kemudian gak sengaja atau ingin mencoba hal baru tentang self-harm-nya, kemudian dia menyayat tangannya sampai mengeluarkan darah. Itu kalau dibiarkan terus, gak hanya menyayat tangannya, menyayat kakinya, menyayat tubuhnya sendiri, bahkan sampai keluar darah, bahkan sampai dia kehabisan darah, atau bahkan mungkin bisa jadi dia menyayat orang lain begitu. Ini memang apa ya, kalau istilahnya itu efeknya akan jauh sekali, efeknya akan kemana-mana begitu, karena self-harm ini memang harus dihentikan sebelum menjadi lebih buruk begitu. Dan gak hanya menyayat, bentuk-bentuk self-harm juga menyakiti diri sendiri itu banyak banget ya. Ada beberapa bentuk self-harm atau tindakan menyakiti diri sendiri. Misalnya melakukan sayatan atau goresan pada bagian tubuh menggunakan benda tajam, membakar bagian tubuh menggunakan korek api atau rokok, mengukir kata atau simbol tertentu pada kulit tubuh, memukul diri sendiri termasuk meninju atau memukul kepala, menusuk kulit dengan benda tajam, dan memasukkan benda ke bawah kulit. Aduh, ini tidak menyelesaikan masalah. Walaupun pikiranmu jadi tenang dan mungkin pikiran kalian akan jadi lebih fresh atau akan jadi dapat menemukan solusi untuk emosi kalian, tapi self-harm memang tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran ketika kalian atau teman-teman kalian melakukan self-harm yang kemudian itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena tindakan self-harm ini cenderung akan meninggalkan pola pada kulit bagian tertentu. Bagian tubuh yang kerap menjadi sasaran self-injury yaitu lengan, kaki, atau bagian depan torso. Namun, bukan nggak mungkin ada area lain yang menjadi sasaran tindakan menyakiti diri sendiri. Begitu. Karena memang umumnya di kaki, tangan, dan lengan ya.
Karena tindakan self-harm ini biasanya dilakukan di tempat yang private atau tempat yang nggak ada orang yang melihat, gitu ya. Penderitanya juga mungkin saja melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan lebih dari satu metode yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia nggak menyayat aja, gitu. Dia juga membakar, dia juga memukul diri sendiri, gitu. Karena salah satu kondisi seseorang mengalami self-harm adalah yang lebih parah ya, itu menyayat, memukul, menusuk-nusuk dirinya sendiri begitu. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi atau apa sih penyebab dari self-harm ini? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti begitu ya untuk menjawab penyebab orang menyakiti dirinya sendiri gitu. Karena biasanya orang yang melakukan self-harm memiliki kecenderungan sulit memahami atau mengekspresikan emosi, belum bisa melupakan trauma, sulit mengatasi tekanan psikologis dengan cara yang sehat, mengalami penolakan, kesepian, frustasi, atau bingung dengan masalah hidupnya. Karena memang ada pada beberapa kasus perilaku self-harm atau self-injury ini bisa berkaitan dengan beragam masalah psikologis. Kayak bipolar, depresi, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, gangguan obsesif dan kompulsif gitu ya. Yang memang bisa dialami oleh seseorang di mana orang itu mengalami suatu kondisi atau situasi tertentu yang menyebabkan dirinya menjadi self-harm. Karena berbeda-beda ya, yang namanya kehidupan seseorang kita nggak pernah tahu. Kehidupan seseorang itu apa namanya, luas gitu ya. Tapi ada memang beberapa faktor resiko self-harm yang mungkin bisa berkontribusi terhadap perilaku seseorang ketika dia melakukan self-harm atau sebelum dia melakukan self-harm tersebut. Yang pertama, itu udah pasti ada trauma di masa lalu. Setiap manusia mempunyai trauma. Namun, beberapa manusia atau beberapa orang itu sanggup menangani traumanya atau sanggup memahami dirinya atau sanggup memahami perasaannya atau sanggup memahami kondisinya sehingga ia bisa berdamai dengan dirinya begitu. Lalu yang selanjutnya adalah bingung dengan perihal identitas dan orientasi seksualnya, lingkungan sosial dan pertemanan, usia banyak terjadi di masa-masa remaja atau dewasa muda begitu ya. Jenis kelamin, dipercaya bahwa self-harm lebih banyak dilakukan perempuan. Lalu kemudian menderita gangguan mental atau melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol gitu. Itu adalah penyebab self-harm. Itu penyebabnya. Memang aneh. Ya, gimana lagi? Yang namanya mental mantul memang cukup aneh gitu ya. Ya, harus dipahami bahwa kehidupan manusia sungguh luas sekali dan kita tidak bisa mencapai satu persatu kehidupan manusia di luar sana begitu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang berharap hidupnya lebih baik, berharap hidupnya seperti yang di sinetron-sinetron atau seperti di iklan
keluarga bahagia begitu ya. Tapi yang namanya sebuah kehidupan yang dalam manusia memang sangat luas, yang artinya gak hanya self harm, gak hanya tema-tema mental mantul yang saya sebutkan kemarin-kemarin. Memang beberapa keanehan ini yang membuat manusia menjadikan dirinya berbeda satu sama lain gitu. Bahkan mungkin teman kita atau kenalan atau seseorang yang kita kenal atau saudara kita itu mempunyai perilaku self-harm ini. Saya menemukan di internet artikel yang memuat atau menuliskan cara membantu orang yang melakukan self-harm. Empati sangat diperlukan dalam membantu orang terdekat yang melakukan self-harm dan menyakiti diri sendiri. Beberapa kemungkinan skenario self-harm yang dilakukan orang terdekat yaitu jika kalian punya anak atau kalian melihat anak. Maksudnya seseorang di usia anak-anak gitu ya yang melakukan self-harm. Apabila anak ketahuan melakukan self-injury, menghukum mereka bukanlah solusi dan tak akan menyelesaikan masalah. Sebagai langkah awal, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang bahwa ia sangat berarti bagi Anda dan Anda selalu mengasihinya. Kemudian Anda bisa dengan segera membuat janji dengan dokter atau dengan psikolog. Anda juga mungkin memerlukan rujukan agar anak bisa dibantu oleh psikiater. Apabila dokter memberikan penanganan dalam menyelesaikan masalah si kecil, Anda harus mendukungnya untuk bebas dari jeratan self-harm. Jadi kalau kalian punya anak atau mengetahui bahwa ada seseorang anak gitu ya yang melakukan self-harm, itu jangan langsung dimarahin, tapi bilang kepada anak itu bahwa tubuhnya sangat berharga dan sayang sekali jika tubuhnya atau dirinya disakiti atau menyakiti diri sendiri gitu. Itu pertolongan pertama sih. Oke, lanjut. Jika kalian mempunyai teman yang melakukan self-harm, apabila Anda mengetahui teman menyakiti dirinya, Anda bisa menyarankan untuk menemui ahli kejiwaan. Walau beberapa orang mungkin tak mau ketemu gitu ya, atau tak mau dibantu atau enggak mau mencari bantuan profesional, sampaikan bahwa Anda siap jika ada hal yang ingin ia ceritakan dan selalu mendukungnya untuk menjalani terapi dari dokter. Karena menjalani terapi dari dokter itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi ya. Karena menjalani terapi dari dokter itu adalah sebuah langkah yang memang diperlukan agar dia dapat hidup dengan lebih baik gitu. Jadi ketika
seseorang, sorry, jadi ketika seseorang mengalami atau melakukan self harm gitu, dia akan berpikir bahwa hidupnya tidak normal, bahwa dia sudah penyakitan, dan dia merasa bahwa ketika dia nggak normal, dia akan tersisihkan, atau dia akan merasa bahwa dia akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya yang terlihat normal begitu. Jadi selalu dukung dia untuk mempercayai bahwa dia bisa lepas dari jeratan self-harm gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah jika kalian sendiri yang melakukan self-harm, apabila Anda terjebak dalam perilaku self-harm, ketahuilah bahwa Anda merupakan orang yang sangat berharga. Memang terkadang sulit untuk mempercayai betapa kalian sangat berarti, tapi kalian harus mengetahui bahwa kalian dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sayang sama kalian seutuhnya. Karena self-harm adalah tindakan yang bisa membahayakan diri. Mungkin tips berikut ini bisa Anda coba agar enggak lagi melakukan self-harm. Yang pertama, segera cari distraksi, termasuk dengan menghubungi orang terkasih saat Anda berpikiran untuk melakukan self-harm. Lalu yang selanjutnya adalah terapkan self-care, seperti mandi air hangat, mendengarkan lagu yang menenangkan, dan tidur di bawah selimut yang hangat. Lalu yang selanjutnya adalah ikuti kelas yoga untuk membantu mengendalikan stres, lalu melepaskan amarah dengan cara yang tidak berbahaya, seperti merobek kertas, atau meletuskan balon, atau memukul boneka, gitu ya, atau samsak, gitu. Kemudian ekspresikan perasaan Anda dengan menulis, itu bisa jadi sebuah solusi ketika Anda mengalami self-harm. Karena dengan menulis, Anda bisa menuangkan emosi Anda di sana, dan secara nggak langsung Anda bisa terdistraksi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menonton film sedih agar kalian bisa melepaskan emosi dengan menangis. Lalu yang selanjutnya adalah selalu terhubung dengan orang-orang yang tersayang. Dan yang paling penting adalah mencari bantuan profesional yang saat ini sangat mudah gitu ya untuk dicari bantuan profesional ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa self-harm adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang berbahaya. Membantu orang yang terjebak self-harm harus diiringi dengan empati dan tanpa penghakiman. Apabila kalian menemukan tindakan ini, kalian harus segera menemui ahli kejiwaan yang sangat dianjurkan gitu. Tapi saya berharap bahwa kalian jauh dari peristiwa atau fenomena ini. Oke? Okay?

0: Kenapa saya bahas tema ini? Karena memang
1: tes udah masuk belum nih? Ya, semoga aja udah masuk. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, ex-OJNB, Napoleon Martini, Kutau Mensen, Columbus, dan alat tradisional kencing kuda.

Halo Inspirasi, saya Tegal B, dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: lain ya. Tapi awak kan kita ributin gitu kan. Tidak impun gen awak.
1: Benar, sikap buru ya. Dengar ya, awaknya budak letik. Betengna bareh.
0: Di bodas santri teh nah.

Cek, cek, halo, bisa ya? Iya, sorry, tadi terputus, saya nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aja keputus. Mungkin karena sinyal atau karena hal lain, I don't know. Saya tidak tahu, tapi tiba-tiba terputus. Jadi sorry, sorry. Oke. Bisa dilanjut ya. Kenapa saya mengangkat self-harm hari ini? Tema kali ini saya mengangkat self-harm karena belakangan ini saya menemukan banyak sekali orang yang melakukan tindakan ini. Saya nggak tahu kenapa kok banyak banget orang yang melakukan tindakan ini. Mungkin, mungkin ya, mungkin apa namanya, maraknya COVID kali ini membuat mental atau membuat kebiasaan seseorang itu berubah, dan mungkin dengan kejadian-kejadian yang menimpa kita semua hari ini, mungkin aja ya, mungkin itu yang bisa menjadi penyebab orang-orang melakukan self-harm gitu. Jadi hari ini saya memberikan atau mengulik tema tentang self-harm ini itu karena memang seperti itu gitu. Dan banyak banget teman-teman yang curhat ke saya. Dia

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Normal. Tapi aneh. Tapi ini ada sebuah artikel yang menarik. Berbagai bentuk contoh self-harm, antara lain memukul atau membenturkan diri sendiri ke dinding, menyayat tubuh dengan jilat, pisau, atau pecahan beling, hingga meminum racun. Gak cuma itu, sebetulnya orang yang ngebut di jalanan, mabuk minuman beralkohol, dan minum obat melebihi dosis dapat digolongkan perilaku self-harm. Hal menakutkan seperti itu dilakukan untuk menghukum diri sendiri atau melampiaskan emosi gitu. Jadi buat kalian yang ngebut di jalan, mabuk-mabukan, terus menyalahgunakan obat-obatan, nah ini jangan diulangi lagi karena itu nggak normal gitu. Ada dua sebenarnya motif utama orang melakukan self-harm. Yang pertama adalah ketika perasaan negatif menumpuk terlalu lama, sementara individu atau pribadi atau dirinya sendiri tidak mengerti cara mengatasinya dan tidak memiliki kerabat yang bisa dipercaya. Seseorang akan cenderung melakukan self-harm saat dia yang sakit ini melukai diri sendiri. Ada perasaan tenang dan senang. Senyawa di otak itu ternyata ikut mempengaruhi juga. Gitu. Karena mungkin awalnya dia atau seseorang itu gak langsung menyayat tubuh. Biasanya di awal-awal itu mencakar, memukul tubuhnya sendiri gitu ya. Yang gak pakai alat gitu. Nah, baru setelah itu dia pakai benda tajam, pakai benda tumpul. Karena perilaku self-harm ini memang bisa memberikan rasa tenang. Tapi kalian harus ingat bahwa itu sifatnya sementara dan berbahaya sekali. Orang yang menyakiti diri sendiri dengan motif yang saya sebutkan tadi menyebabkan cedera dan akan berpikir daripada dia menyusahkan orang lain, lebih baik dia melampiaskannya kepada dirinya sendiri gitu. Nah, itu motif yang pertama. Jadi dia melampiaskan emosinya. Tapi ada lagi motif yang kedua, yaitu mencari perhatian. Ini bisa jadi buruk, tapi bisa juga jadi baik. Orang yang bermotif ini biasanya akan memamerkan perilaku self-harmnya, baik itu di kehidupan nyata maupun di dunia maya, dengan harapan setelah dia melakukan hal tersebut, ia akan ditanya oleh lingkungan sekitarnya ketika dia mendapat perhatian itu, dia menjadi senang gitu. Jadi ada yang caper doang dia melakukan self-harm, ada yang apa ya, karena memang melampiaskan emosi aja gitu. Karena memang sulit ya untuk mendeteksi orang-orang yang suka melukai diri sendiri, karena mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi seperti yang saya katakan tadi, sebuah tempat yang sungguh privat, yang dia sendiri yang tahu. Gitu. Aduh, ini kok nyala mulu. Oke. Masih bisa didengar ya? Insya Allah. Semoga masih bisa kalian dengar. Karena cuaca lagi sedang

0: buruk hari ini. Nah, sampai mana saya tadi? Jika kalian menemukan tanda-tanda self-harm, itu yang pertama, tanda-tandanya self-harm gitu ya. Itu ada bekas luka dengan pola yang sama dan berulang. Selalu muncul luka baru, goresan, memar, atau bekas gigitan. Terdapat bekas luka bakar. Sering membawa atau menyimpan benda tajam. Lalu selalu mengenakan lengan panjang atau celana panjang meski dalam situasi yang panas. Ini buat yang berhijab di pengecualian ya, buat yang berhijab ya. Lalu selanjutnya adalah ketika ditanyai mengapa ada bekas luka atau memar, dia selalu mengatakan hal yang sama, misalnya terjatuh, terbentur, atau bentuk kecelakaan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah nggak punya kerabat dekat dan suka menyendiri. Orang ini biasanya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah sering merasa nggak berharga dan mengunggah postingan keputusasaan. Lalu yang selanjutnya adalah sering cemas, depresi, dan menunjukkan ketidakstabilan emosional. Lalu menyukai quotes-quotes. Aduh, quotes ini apa ya? Kata-kata mutiara yang bertemakan dengan depresi. Ya memang itu ciri-ciri orang yang melakukan self-harm. Jadi kalau kalian punya ciri-ciri tersebut, hati-hati. Oke, lanjut. Menurut psikolog Iksan, orang yang memiliki perilaku self-harm atau self-injury ini sebaiknya segera menemui tenaga profesional. Bisa psikolog atau psikiater. Dengan menemui tenaga profesional, akar permasalahan bisa dicari tahu. Atau pemicu awalnya gitu ya, bisa dicari tahu gitu. Karena memang umumnya pemicunya berupa trauma. Kalau nggak ditangani dengan tepat, lewat terapi-terapi tertentu, trauma yang mendalam bisa berujung pada tindakan-tindakan negatif di kemudian hari, termasuk self-harm atau self-injury ini gitu. Andai kata belum bisa menemukan psikolog atau psikiater, orang yang punya perilaku menyakiti dirinya sendiri harus punya pelampiasan emosi yang positif. Bentuk pelampiasan itu harus bisa mengeluarkan banyak emosi dan tenaga, misalnya kayak olahraga gitu. Olahraga juga bisa melepas emosi. Yang bisa dipilih adalah boxing, tinju. Kalian tinggal beli samsak dan menggantungnya di tempat aman. Bisa juga melakukan jogging, bermain basket. Pokoknya cari olahraga yang melelahkan, karena lelah perasaan akan jauh lebih baik gitu. Perilaku gemar menyakiti diri sendiri adalah self-harm atau self-injury tidak boleh berlangsung lama, karena itu adalah tanda-tanda yang saat tanda-tanda yang terus muncul gitu ya. Beranikan diri untuk meminta pertolongan atau apa ya, bantuan kepada psikolog atau psikiater gitu. Gak main-main ya, self-harm ini tuh gak main-main. Sungguh tidak main-main gitu. Oke, lanjut. Bentar ya. Koneksi. Kalian tahu lah saya pakai jaringan apa kalau koneksinya lemot seperti ini ya. Tadi kita sudah mengulik tentang self harm. Gimana sih ngomongnya? Gak enak loh. Saya ngomongnya self harm. Self harm. Ya harm. Ya itulah pokoknya. Nah ini adalah 4 kasus self harm yang viral beberapa waktu belakangan ini. Jadi kasus-kasus orang yang melakukan self harm atau kejadian-kejadian self harm yang sedang viral gitu. Peristiwa self harm beberapa kali menjadi viral di media sosial dan media massa. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar peristiwa ini enggak terulang. Ada beberapa kasus tindakan menyakiti diri sendiri yang dilakukan para remaja dan menjadi perbincangan di masyarakat luas. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Aduh. Sayat tangan karena kecewa Zayn Malik keluar dari One Direction. Saat Zayn Malik keluar dari grup One Direction pada 2015, para penggemarnya kecewa berat dan memutuskan untuk melakukan aksi sayat tangan dan mempostingnya di Twitter dengan tagar #cut4zayn. 4-nya 4. Aksi ini jadi trending topic, membuat Twitter menghapus beberapa postingan dengan tagar tersebut. Aduh, buat apa? Gitu loh. Zayn Malik juga gak akan peduli tangan kalian dipotong, tangan kalian dicabut, tangan kalian tumbuh lagi. Zayn Malik gak peduli. Jadi kalau misalkan kalian menyayat tangan cuman karena Zayn Malik keluar dari One Direction, itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang memang tidak diperlukan gitu ya oleh kalian gitu. Buat apa kalian menyayat tangan kalian juga enggak membuat Zayn Maliknya kembali ke One Direction, juga enggak akan membuat Zayn Malik melihat tangan kalian gitu. Ya udah, Zayn Malik tetap jadi Zayn Malik, tangan kalian tetap buntung gitu. Ada aja. Oh no. Lalu kasus yang selanjutnya yang pernah viral gitu ya. Puluhan siswa SMP sayat tangan karena ingin meniru. Lebih dari 50 orang siswa SMP di Pekanbaru nekat melukai diri sendiri karena ingin meniru unggahan tentang cara melakukan self harm. Hah? Bentar. Lebih dari, ini saya baca lagi ya. Lebih dari 50 orang siswa SMP di Pekanbaru nekat melukai diri sendiri karena ingin meniru unggahan tentang cara melakukan self harm. Ya Allah, ini siapa yang mengunggah cara melakukan self harm ini? Buat apa? Kok mbok ya diunggah gitu loh. Kok diunggah gitu? Terus ya ditiru. Ya Allah. Itu orang tuanya kemana? Gak diperhatikan atau gimana? Duh, duh. 50 loh, 50 orang yang menyakiti dirinya sendiri hanya karena ikut tutorial. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah patah hati dan racuni diri sendiri. Sebuah video perempuan yang menangis pilu karena putus dengan pacarnya sempat beredar. Dia lalu meminum cairan sampo hingga berkali-kali sambil terus menangis sebelum akhirnya pingsan. Gila. Ususnya bebas ketombe. Ususnya bebas ketombe. Yalah. Pacarmu siapa? Zain Malik. Kok sampai bisa-bisanya minum sampo cuman buat awah. Wah, karma ini, karma. Oke, lanjut ya. Ini adalah kasus terakhir, adalah perkelahian sahabat. Berebut membayar tagihan membuat 4 sahabat dari Cina terlibat pertengkaran. 2 orang bertengkar karena masing-masing ingin membayar tagihan, sementara 1 orang lagi mengancam akan menyayat tangannya jika mereka tidak berhenti berkelahi. Kejadian ini berakhir tragis dengan 1 orang yang berkelahi akhirnya bunuh diri dan mengancam melakukan self harm masuk rumah sakit. Aduh. Bayar dewe-dewe. Ya gak apa-apa. Ini kalau di Indonesia malah tunjuk-tunjukkan siapa yang bayar, bukan rebutan pengen bayar ya, tapi wis kowe ae sing bayar aja aku. Memang saudara-saudara kita yang agak beruntung di bisnis dan uang, beruntung di situ. Ini berita kayak kayak menyindir masyarakat Indonesia gitu. Menyindir masyarakat Indonesia yang memang habis makan pulang, atau kalau bisa makanannya gratis gitu. Ya gak apa-apa sih, cuman gimana ya, orang Cina coy. Ya mungkin mereka sultan atau gimana gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah, itu tadi adalah kasus self harm yang sempat viral gitu. Saya jadi ingat teman saya dulu pernah melakukan self harm hanya karena pengen dinotis sama mantannya. Jadi dia menuliskan nama mantannya di tangannya pakai cutter gitu. Pertama dia melakukan memang sakit sekali, perih, dia nangis, dia gak kuat. Harusnya pacarnya namanya Maria, tulisannya jadi Mar doang. Saya gak tahu Mar itu Mardi, Marnowo atau siapa, itu saya gak tahu. Ya pokoknya dia udah gak kuat dengan rasa sakitnya, jadi dia gak melanjutkan. Tapi tetap dia foto dan dia posting gitu. Dan mantannya ditag waktu itu. Gitu. Terus kejadian selanjutnya dia pakai cat. Dia pakai cat warna merah karena dia takut. Soalnya lukanya belum sembuh dan dia pengen melakukan salva meragi agar dinotis lagi dengan mantannya gitu. Tapi dia takut, terus kemudian dia pakai cat warna merah. Ya, enggak apa-apa lah. Usaha orang kan beda-beda. Oke. Sudah 1 jam saya menemani kalian. Dan ini sudah saatnya saya untuk pamit. Jangan lupa tetap menginspirasi. Jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mentalnya agar tiap harinya atau hari-hari berikutnya Anda semakin mantul dalam menjalani kehidupan Anda gitu. Pokoknya doa yang baik-baik aja buat kalian. Semoga kalian juga terhindar dari penyakit kesehatan mental gitu ya. Saya RC Ian mau pamit. Assalamualaikum. Oh iya, kita ketemu di bentar. Kita.
1: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Pagi, Danila. Selamat pagi. Wow, sudah semangat pagi ini ya. Semakin ceria, pokoknya semakin segar-segar sama keringetan.
2: Iya, pasti. Setiap manggung tuh di atas panggung pasti keringetan.
1: Pasti keringetan, bukan pasti. Karena grogi ditemani dengan wanita cantik kan?
2: Salah satu yang mungkin, iya.
1: Oke, ini penampilan HiFi membuka jumpa kita di Indonesia Morning Show pada pagi hari ini. Dan pastinya seru banget, karena ini kan dari tahun 2012 baru keluar lagi album ya.
2: Yep.
1: Nah, ini baru keluar ini tahun 2014 kemarin ya?
2: Apanya tuh?
1: Albumnya?
2: Albumnya 2012. Baru.
1: 2012. Nah. Sekarang mau ngeluarin lagi?
2: Lagi mau ngeluarin, kemarin baru ngeluarin single Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dan untuk album kedua tahun ini.
1: Tahun ini pastinya dinanti-nanti banget. Nah, kira-kira seperti apa single terbarunya HiFi? Nanti
3: kita... Oke, everybody listen up. The Odyssey
4: user. All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to...
3: Inspiration.